yang ada kau toh en ko bening atas wer pe. Ubarut yang ada kau toh en ko bening atas wer pe. Oh.